0: akachire erad erad se erade emfa wogie emre nema
1: amen
0: ewie ye brei mu onipa ehia se wo bom paye
1: yes
0: senia yesu kristo eyeko okachire yense ema yenyai empaye da
1: yes
0: enu ntina enumre nsu wonyame asofo yeyi yehu asu wo se yebema yehu kwan ama erade afa yeso